0: Azoti bambari a gaiwara papa Alfred na ngati singa ni barala o.
1: Merci barala mingi.
0: Singi la mingi.
1: Ikeko injeni izingo penge.
0: Tete la kamu zapa ikape. Singila mingi ala kwa kima.

75 93 33 33 72 29 52 52 la forme de Kilouka. Kikitu zilatona legeti kamba kota na ndo da forme de Kilouka da fonte wa be Afrika la soke mai na mingi mingi mingi mingi mingi mingi mingi ya. Atena boye kwa dorsmi.

0: Tibi Terana Thierry Malengeti Batanga Folo que l'ambigu Tindangala Thierry oui.
1: Ah ndi ya le dibuka dibuka dibwa dawa buka dibi aso ti ya le ke patafuli buka 12 km.
0: Il dit Kodroa.
1: Buyo.
0: Buyo.
1: Ah buyo.
0: Ah na buyo.
1: Ah mira buyo.
0: Tena ki apa bisuna mbetia wa.
1: Ah
0: merci. Kayunzi kiunzi ngola so egite le uzi na lege tika mbakota et puis lenga so ke ga egite te mule ke tika na bege tika bu.
1: Ah ndimba.
0: Lo isara ina kodela molongo na molongo.
1: Ah mira.